musikana akabata anzwa izwi remukomana wake akati aiwa ndiye mukomana wangu adzoka ndaizviziva kati ndotoenda naye nhasi musikana aya ndopaakatanga kuimba kuns

Ako nai nai nai vando varime mukoma Dr. Jonah Moyo barukuda pana mabdarro nekamboka wokaronzi zvo zvekumayadzi kambagaita mukurumbira makuru acho yonaika muchamboro kufambira mberi ndauya pana pakuzi kuzvamburirai mangoma ndosaka ndiri pano naika. Apana dai tsangiri ni musoronyoka barura dembo anovandiye murume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handizi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya achiitira zviri kungora mazvingonakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsika remagariro edu emuafrica. Leonard Bembo ndiye ari kupinda mudariro pano zvinezvi nekambo kanzizvo tinokumbira kurarama.

Bye macam mana mata? Cerita macam apa cerita tangga? Si kamu cerita nora cerita tu. Zakang nora nora nora naikkan. Nanti zona sunoga. Doa ni mesti angkanya adu. Kurang ada zakang sengan iskwa. Zakang sengan asengan naikkan. Saya kacau cerita kamu cerita ramakarai papu.

0: jaya guru harus kita pernah dari tu. Nekah makanan sih hupenyu. Kamu kerana harus kuah. Kamu kerana nak wengi nak kimbah. Let's go macam ni. Amoni. Andi aku pernah dari pernah pernah nekah makanan sih hupenyu. Juga makanan sih hupenyu. Aman kau sih kau kan. Nau zaju macam video asingnya sih cerita. Aku ni rana aku itu aku tinggal di sini. Aku tinggal di Bepi. Tinggal di Bepi. Tinggal kerana mana ni tinggal di Zipi. Muka di negeri Afrika. Acak acak Afrika. Tripas bezua.
1: Mai, nani kambosikwani si? Imu ne murume wenyu ndo mukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinzano tichinazo.
2: Achiti chi, anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwani si nzokwedzera vakadzi vavanhu marini.
2: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvise muno musi.
3: Dogo chini chevanhu, chini chamuri, ufama na Michel Tambo. Oyo. Hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, one way. Usain konapo, sakazi nabantu ke.

wandangu paekangu pakunyika yekenya aiwakani musambo wakaita mukurumbira zvokuti dhu muri kukanzwa kambo akakupa pano pano penyoredo 54 chinhu chevanhu takuenda zvino kwamvura yachakava kumuna kuti hamukamo chechitatu arege zvekare nedzokere panamanika nindo zvekare apo ka ndichipinda ndiri ini chaye chaye pakuimbapo bagitada achirwa nayo kumuna marunga brothers akambo akachitizvo noni achinzwa unzwe bata muwezita iwe uri kuita sekwewo pegu di hakule munhu peu

sama fede shimbo kara pass magi wewe ndak kabara baka panu 2 ndak dasisi magi asisi poli bari 2 yo achet ndwandu kwa magi baba yo fende imbo kara pass bada meza fridge yuri papo ipapo asisi poli asisi magi simukai mutambe gambo kenyu ako ndadimiga simukai mutambe penga mutoke yeah.

ndoda kubuda mudare ino panapa anekamba kanonzi zvongo yangu itsaona akamba kandiridza zvangu usisi polai tei pamwe nazi simagi vano vano farira penga udzoke zvekupenga zviya zviya vanombo penga kuti gava idzoka kuti baba Matsikana sei ndirikutini nika pandakuenda kwamvura yachanga ma legs ndokuti kwatabva kwacho ndokure ini yendege ka yanga ichingoti brrrr chitima chichikoti kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu ndi principal vakuoneke kuzvinezvi nokuti ka ndakunodambura kunodambura zvokuenda kwamai dambu

soyo ariko pina pana mereka piti kake kanona ke sukude hanne ku munda penerima mangkaka and number 2 akan bakalan sudah petunia aku pesuka pesuka iwi kiwi urgi desa gue peku di aku lemunuh.

kamuki kamuka yangu makaika akacharira ai wakari kuinda di dadi ai wadadi dadi dadi kwe iniwe adokenda kumkuru ini nakwenda ini ai wakone dadi dadi zvabidi ai wakadi singapere kino shura musoro kuno chachino koro ndokwere kakonda kuita kokoko andogamuka kunge kupenzera keke raika akabaya kunaye ganda kachoma stafere nyika muganya vari kuzorisa kumuchada wajapreza aiwa kari vakovara ndinenge ndiri kufuti gogo andichaiva pakadaro ipapo ndinenge ndiri muhapwa amda masekuru tomas mafiru mafumo